Ari kaningiphilise nendaweni ezinca kube sekuvulisa ngopha balapha nasemnyango da kanindeze ndibe mkhulu nami indize ndifane namajuba ndibe nari kaningiphilise nendaweni ezinca kube sekuvulisa ngopha balapha nasemnyango da ase